Dinze virala tonyumisa Nambie pwemba kwenzi miateze Virala vyo seta kakumanya Tugena kuimba mchibitu Baiza wa tugena kuimba nyimba za ba imbi vano Tugena kuwa na nyimba Mbili presenta vano Akwatamu laifu bandi Presenta imbe mumu laifu bandi Afeyo Bana wata imbanga kwa kanisasi Raba saja bata imbanga kwa Bali kudembe Neri nyuri uli la siri abu imbi Mbunga vayo kalipali kudembe rapo zingana imba kadungu kwa mkata imbe imba chuli izo Era si singa baka mandi Ana singa kuimba urucha muda bantu Yabu kawo nebila mkumuli itu Bani msajia wa mtaizo vwa unga taina ya dekaina Era si mama nyiro kufu wa kuchibitu chomu waka unu Mujene sente ziwela Mujene sente ziwela kuchibitu chomu waka unu Handi kubanga Nange mbete gekide Karibu mama kafana nyinga Nzenga nange intandika nga kukaimba nga kano Hey,